0: government was demanding the government and the people feeling as kami berkurang. So, tiba kita masih berpikir, kenapa? Ini tidak tanggap kekurangan ya. Ini tidak semuanya tidak berkurang. So, kemungkinan, tiba kemungkinan, buka turun,
1: Tidak boleh naik.